Jesu na paganakan za doy ko sa imbahan bos kada saan na ikot pinas Yesu ako tamoy mo. Tapi na ikong avi, kibari ti ababa zan ritma kinabalo, take a rhythms of kinabalo are okay. Duvang ibu, duvang padam onam, na ontak ko duvogi som kaapat buhan ko opod diti, taon diti, na ihaid padang merdeka kota kinabalo. Tahano datiti, alamay datiti. Ihon, umikot ko no. Ivozon mantili na pagunsap ah Datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor pisoso mo mikot sebagi tahap tapantang. Aditi no isa ababasan do kokomoy diti ababasan kotambuhuzan o basanan ritma kinabalo rhythms of kinabalo are okay dumang ibu dumang padam onom. Tapi no jam ko vahu pada mana minit dong suvabid pagunta ko tapi naik ko kiva na manihaw pai timbo diti kiva mananam pai naikot binasi Anna Stanislaw Sengyan manihaw pai.

Pahom Musif Zon Mentili Datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur Pason Ko Ia Dan Dao Kumadi Huguan Mentili Haid Itun Dr. Mahathir Muhammad Miampai Pengenakan Doit Kino Tong Kizadan Di Sinavan Dao Tun Dr. Siti Hasma Muhammad Ali Montap di Datu Sri Haji Ji Kepokito Do Kola Laho Kino Gadan Kino Tong Kizadan Di Tun Dr. Siti Hasma Sebagai iso kina tegakan tegaso i opiu menahan gozo oko nopo ko mentok ditun Dr. Mahathir ompu pengenakan ngasa via bituhun Malaysia Songhun hundu di ne tapantang om nadadi sunduvan di kepungusub kuma sabi tuhun Malaysia masa kalajak tangavasi sakadai om tongungan dosido kuma pogun Malaysia mansanagi datu hajiji sabi abi kalajak tangavasi di tongetiagak do sovon petiombus yang baik ada di Sunduvan di Kepungsub kuma Sinakagon Mikot Kino pengukaban Hongkong pisakadazan kotinanan kohidasan sempemugunan WHO montok malaria zonetik in University Malaysia Sabah UMS kopopokito sebagai isok tangazan di kiguno montok Sabah om penggun Malaysia Nobos di Vazion Mentili Datu Sri Panglima Haji Ji Haji Haji Haji Ji Haji Nur ko penuhi dengan Hong Kong dino ko poi maganan kabahan UMS doit kepenisukan malaria ko bina kozo ko gempit parasit plasmodium novelesi na masan di sino doit nabawasan ko poi maganan Hong Kong ko gempit in UMS kota Kinabaru pasan di sino pinombus di panakadai mentili kuma di Vazion Mentili Datu Caesar Mandela Malakun Memang ngoko pelintahan pogun da hobi ginumu tanak Sabah kikabahan dait kekenaan sains, teknologi, engineer om matematik, STEM. Om tutulusino da kapagaw kosifatan kalajak dait pomonan kigatang tengah takavas kampai na bogizan tumau om ges. Namo si kumaduwa vazon mentili Datu Sri Panglima Masih Dimanjun pomonan di kegempit mana kosifatan kalajak di toiva om kita ngezando mana konuan di tabasi kuma binakas kalajak kikabahan. Mantan dino, dia muson dok pelintahan pogun menokodung pinggi saman pepeng kawas diti penginabasan STEM. Supaya ko penginabasan om pinghudan teknikal om vocational TVET. Biampai ababasan pinghudan di mengukab lahan kumadai hobi ginumu kabahan kinesenon do mamung teka semuang pemohonan.

0: Apple Tony Bo Tarao Bino.
1: Tapi nak wabi demain no jam kau bahu tahu pada 4 minit dong sebabi pengunta kau. Pati musan ko kasahimban bos kadazan pihi dagay Florencius Mojicon.

Tapi nak kongavi keseimbangan bos kadazan pupusan guna di miampai do isap hozo do tauvino na mentok diti bos bos atada baino i kepenak do makasan itimpu do humansan kono kepakasan sendi kuasa ko do kebahingkangan dari komposisi nu nga nung humansan papatak na kansanan kapakasan nu kuma do kinaingan kapanak diaw do kepenguhan do kebahingkangan dari komposisi nu ingkano bos teka pasan da tadaw baina tapi naik wangabi kotohwadan do minakinongaw rakasaimbahan bos kadazan mantadi jam ko apatong pod minit min sebab tadaw baino tadaw ko duvok kodvong belum si zam tadaw toko daid buhan ko si zam sangadaw po suvab tumindak toko daid buhan ko opod diputu mahib au pimanan namingkana giti ko saimbahan bos kadazan au pimanan na magitoto do toko na di kotohwadan insan po do minakinongaw balakato si ma mentok do toko songavian ito may mohumansan kuma disido babasan hozo misomo tabagu Datuk Claudius Sundang Alex.

0: Assalamualaikum Dina Khan, ni nak abad.
1: Untuk kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan berkala siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Ya nak abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran sama.
3: Yana Barnu ala bana.
4: Itu dia pandai.
5: Yana Bar dinakan dong lupa mengkale seran sama ala bana.
3: Minggo ko tu.
6: Nah.
3: Nah.
7: Pitu kam dinakan.
8: Mangan ya mangan asa jokiti kurung-kurung.
5: Ling keturan sama.
7: Minggo ko.
9: La bana.
7: Delah dendo.
3: Dinakan. Bana.

Siaran sama ala bana tak rumpun siang bagi bulan September 2026. Lau lasab semua ko sebab itu bagi Rabiul Akhir 1440 Hijriah. Terima kasih untuk semua dinakan yang kakak lagi mengkali siaran sama ala bana. Semoga aku DJ Fatin sebetak jam telur ngabut jam 6 kemuat bertiru dinakan. Doka besok kita unsek man buat-buat pabaran kau pandayakan tak jam telur tak jam 4 kemuat kita unsek man ngarip-ngarip tak jam 5 kita akan kali abar-abar yang melat. Lepas kita kan posok tak segmen mana-mana lagu. Jadi betiru lau lasa dinakan. Berpantun ti dinakan. Jadi sian-sian ingin membiak pantun, ingin mempantun-pantun kok betiru. Peluak bi pantun-pantun cinta, pantun-pantun masyarakat, pantun-pantun yang lagi. Semimon lah kok boleh nutan kami bersiaran betiru. Pukul 4 kemuap kang, insyaAllah setemu kita di segmen berpantun. Yang nyapan untuk semimon dinakan pengkali betiru. Mudah-mudahan binuanan kesihatan, kedagangan atai minggu-minggu jatungan dinakan palap-palap mukrita palap-palap tak alun-alun semoga sama tekom rumah kau pun tak tungan anu tenuju jaga kesihatan jaga keselamatan minggu-minggu jatungan dinakan kau betiru tu latu yang tu panas bana dinakan jadi ikut-ikut minum buat putih jaga kesihatan. Okay, kakak lagi kita diam segmen bobo pabaran kok pandangan kang buku dengar-dengar pabaran kok kata jabatan meteorologi Malaysia you know perian cuaca betiru dompuk pitu dompuk siam nanya terus so no kok kita tak turung-turung buana tu kok jadi nyanyian pan untuk semua dia kan boleh ngendak kami bersama langsung tak TikTok sahabat BFM Be Good boleh kali kami tak RTM klik kok pun tak radio Astro untuk panduan muslimin kok muslimat betiru solat fardu asar tak jam telu dompuk minit kemuap jadi dong pinggo-pinggo dia nakan. Kok dong pinggir terima kasih Raida Omar Raiko Gami tu tak TikTok tu jadi dinakan boleh ngendak tak TikTok tu ngeramaian lagi cerita-cerita kok jadi dong pinggo-pinggo sini tiga le lagu kasih ti sementara kata Zulfikar kok asyik-asyik ni apa lah asyik pana kok pasal kita kan kalian lagu lah kata P.A. Zainal lagu-lagu legenda lagu-lagu betah kok segul ti lagu ti ya dendok kenginan tak seran sama alap panah.

Amun kita muat tabangan tak masa jomos diri susah, masa kita susah, jomos diri pan akan nabangan kita selek. Perbuatan alap epan edong ko niat yang alap. Niat ngarap benosan balik. Pernah jadi no kebiosuan untuk nabangan jomos diri kerana setiap perbuatan alap akan benos balik engkau ke alapan.

bersedekah, ngaijo muan de bagian harta tegulungan anu perlu. Tapi pan ke alapan ni lagi oyo, ko pan boleh terso oleh gai anu muat teh. Dokon ko gulek pahala, nambah rezeki ko pan gulek keberkatan. Muanan ketenangan atai ko pan kebahagiaan meluak rasa syukur. Ngelagan diri lekat sifat kemak, ngelati berpikiran alam ko pan adil. Ngelagan diri dekat sifat keduniaan ko pan materialistik. Ko pan penetio diri dekat sikap sombong. Ngebudayaan amalan bersedekah bersama-sama nabangan gai anu perlu.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir natoran Tuhan kau pan ngerjian sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah Bana.

0: Tuntutan siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM tak ninggo ninggojo engko RTM klik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM klik
1: rtmklik.gov.my engko pan aplikasi RTM klik
0: TV 1 TV 2 saluran oke berita RTM sukan RTM ko TV 6 ko mengkaleno saluran radio RTM tak ninggojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.
2: Teman setia anda.
3: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
4: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuat.

0: Ingin rasa alap sensaung? Nelagan mangan 2 jam sebelum turi. Dia matungan proses pemalapan badan palap. Lepatai handphone kepanian-nian barangan elektronik. Hingga kesan ni boleh kurangan rasa alap turi. Nginum ikut boy sebelum kau bau pung kau sensaung. Sendiri ngisi boy di om badan. Nginum boy sebelum kau bau jo pung kau anu keliniman rasut di om badan. Belan aktiviti meluas songot mentelu di minggu akan muat regangan otot anunya ngendok masa betah. Pemilihan warna kooperarian bilik anu alap akan abang reso tepeturi. Matungan masa turi anu ngam yang nginum nginuman anu ko langau kefen ko nigup sebelum turi. Turi anu cukup belanga kualiti kesehatan.
1: Dong pinabenen peranak ke kuri tak panas lau untuk ngelak teruak strok haba. Sinok peranak nginum buek putih sesukup ni, wau gelas dembangi. Kinurangan bekekuri tak luar, makai tupi atau payung sebetak meluar. Makai pakaian anu lagak, kok menek kawasan anu sajuk kok landung. Ngelindung keluarga bi luak strok haba.
0: Dehidrasi, rariat buek diom badan anu posok kurang. Membanding buat diom badan keluar. Badan dinakan-akan teruah dihidrat amun tok kelong bana, kurang mange, pange pekat, nyala peso badan, reso panik. Dehidrasi kulit nebak masalah strok haba, berat buah pinggang, sawan, ikonya sadar. Dehidrasi, nelagan lebih alap, nang nerawak.

Terima kasih Dinakan Kakak lagi berkala siaran sama Alak Bana. Terima kasih Boy Nutan, kami bersiaran dekat jam telu ngabut no jam 4 tu tak segmen kedua, segmen berpantun bertiru lau lasa. Terima kasih untuk semua Dinakan yang Nutan kami bercerita-bercerita tu itu tak TikTok kami Sabah BFM Vigo. Terima kasih Kueko Dinakan sen-sen diam pelanan pala-pala mengkerita pala-pala tak alun-alun. Semoga selamat teko merumah, semoga selamat teko tak tungan anu tenuju, jaga kesihatan, jaga keselamatan Dinakan. Jadi peteko ku dok lah, peteko ku dok lah yang tu pesan IPU Jerbu kok. Sumber tu lekat jabatan, sumber data lekat jabatan alam sekitar CAS Negeri Sabah yang tak kota kena balut 32 diam keadaan alap Keningau 44 diam keadaan alap Kimanis 47 diam keadaan alap kok. Pen Politeknik Kota Kinabalu 57 diam keadaan sederhana. Sendakan 59 diam status sederhana kok. Tawa wampu sederhana kok. Pen cuaca panas lekat tak Jabatan Meteorologi Malaysia yono suhu maksimum yang tu suhu maksimum setiap lau betiru lah, suhu maksimum betiru tu kurang lekat 35 darjah Celsius. Jadi itu tu pendata tu pun luar tak nom sensaung sini. Jadi yang pan aja mau ramai penonton untuk senantiasa ngendak pabaran-pabaran perian cucu-cucu. Maaf Dinakan, perian cuaca kok boleh ngendak tak Jabatan Meteorologi Malaysia. Kok pan boleh ngendak pabaran-pabaran tak sumber sumber-sumber yang sahih. Tak laman web rasmi guy kok. Jadi terima kasih untuk semua Dinakan. Jadi taruh santi kok segmen berpantun betiru bosoku pantun yang boleh penebiak like, Dinakan tim kak munak kapang berpantun ya betiru. Betiru laulasa kok. Assalamualaikum dek, selamat bertugas laulasa segmen berpantun. Begitu pantun kak munak kapang, un peranak mesti tak suang, mesti tak suang mesti udang betano kiti bang berkasih sayang. Embayan kiti bang ngendak wayang. Mau ngendak wayang ka. Bantuan kedua, dun suka dun begiang, dun dun dau-dau dun ya somo nyaun pan guno sembiang amun kang sang klimut jomo. Kok bana ya pantun nasihat. Pantun ketelu buat penado bolodo tempo-tepo peluk mangan ngagat iyo pesorong mendo rupo ni dek cuma berangan-angan. Kecewa lah bagi hasil atai lah amun iyo ngejanji-janji tapi ni jadi mendo ya pede atai lah bagi kok dong no ngejanji amun ni ingin mendo. Nut panakum itu hasil atai. Jadi sian-sian ingin membiak yang itu pantun-pantun berpantun ke aku bertiru, boleh nak membiak tak TikTok Sabah BFM kok. Pun boleh ngechat kami tak nombor 0347 0427 maku lagu DJ tajuk ni dunia tu memang temban RBC Dek 7 Kutak Semimon KRT Kampung Tebobon. Nah semut api kok, semut api tu maku lagu tujuan ni tak Semimon KRT Kampung Tebobon. Okey semut api insyaAllah kang pelingkuk lagu dunia tu memang temban RBC Dek Ampun lagu. Terima kasih untuk semua Dinakan. Jadi Dinakan boleh yang tu boleh berpantun-pantun kok aku tiru tak segmen berpantun tu laulasa peluak bila pantun-pantun ni kok. Amun ingin pantun-pantun cinta, pantun-pantun kecewa, pantun-pantun nasihat tak semimun lah. Boso komitu sambil-sambil tidayak-dayak kali lagu kok. Dong kami iya boso kem Dinakan, boso kem cerita kiti. Yang tu selanga-langa tiang telekom barat pemaksun. Nah itu luat tepat maksun tu selanga-langa luat tiang telekom lebih langa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jepatin semoga sihat-sihat je Pak Maksun Mekale siaran sama kok. Terima kasih Pak Maksun. Zain-zain lagi ingin yang dengar mayan lagi membihak pantun boleh nong membihak pantun itu. Okay, ngagat lo sogam itu-mitu. Jadi sambil tinggagat, berdek lagi kita. Kau lagi berpantun tu. Ngerikut no tu.
Undung record tu yang inilah sampai kita ngagat ke dina kan di Mac Tyson tu ndak kum itu record nyo yo ngerakam nyo yo nyak ngini un sini dina kan ti awal bana maku lagu runsai ingin bana runsai kok Greson ah orang ni Greson maku lagu runsai jadi kali do kita lagu lagu manuk manuk lambukun ah jempat kemuap tu runsai nak kita dina kan tak lola satu sampai tinggal agak pantun-pantun Rudah Haji Sawang ampun lagu manuk-manuk lembukun kok buek moto pengantin Aslan Awang bapak pernah kulit di nangkan ti Yayans jadi semua-semua tika lihat siaran sama Alhabana.

0: Sara ale endo niak buar makai boy. Terembolor tekok pipe bay penaket. Mun ngosek kudut mangkuk makai nu boy anu bay senambut. Mun makai mesin pemopo alap nu penenuan. Makai nu boy uran anu senambut untuk nata entonoman antawa ngosek kereta. Penakai nu boy lebian pengosek daing. Manuk antawa rapa untuk nata pon kansang nu ngenda kok merakso amun ruun pipe ngeman kok senempong lingau tenombol teko pipe amun merus impon makai nu iyan-iyan pekakas untuk tujuan ngurangan boe ndok bil elektrik nia eko.
1: Nasuh, tumburi.

0: Jumatia Karim Peluan Resto Jogo-Jogo Barat ni kok gagap bana lagu DJ Barat Sadan. Terima kasih untuk semua dinakan yang kakaling kali siaran sama alat bana. Kau dah yak bana itu dinakan turun say. Kau ai bagi asyik atai kepedian buat motor pengantin ni jadi kawin Barat Kak Muna. Yan-yan pan mudah-mudahan semimuan pengkali bertiru dinakan binuanan kedagan atai kau penatio tak koro yang ni alap penuh sikot tak koro yang alap jadi kakak lagi kita diam segmen berpantun un kadinakan tu itu tu membiak boy membiak pantun tu dati oh no ke jadi kali ti lekata pak Mike Tyson tu dinakan ti Mike Tyson boy ngerakam tak dinakan ti tu semua-semua ti kali ian bara dinakan ti tu.
1: Assalamualaikum DJ Patin. Aku tu Mike Tyson nang kampung Rugading. Begitu jote pantun ku denakan. Syukur ngerembia joling jomo ramai-ramai jote tu. Jadi pisang emas bawa belayar. Masak sepedi di atas petik. Hutang emas boleh dibayar. Hutang budi dibawa mati. Jadi yang kedua, hitam-hitam si buah manggis, sungguh pun hitam dipandang manis. Jadi aja tak ada nakan. Assalamualaikum. Pasangin je lagu si Guita Patin. Okey, ada nakan lah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih dinakan ti Mike Tyson. Terima kasih. Ya, kok. InsyaAllah kang pelingku lagu-lagu yang pernah kulit dinakan kang jam 5 kemop kita kan kali abar-abar dia melat. Kok. Lepas kita kan posok ta segmen mana-mana lagu. Jadi dinakan boleh maku lagu. Sama-sama kita dayak-dayak katai. Dia yang tu laulah sa tu pantun-pantun tu nyaun lagi tu membiak. Kok rojo awas panpek. Pak berpantun kok. Bana gaga bana pak berpantun eh. Nanti alhamdulillah begitu no tu kok kita tu dinakan. Salam DJ keropoi kok no pandai pantun. Nah keropoi enggak keropoi ya. Sambil perkeropoi posok. Kok posok ke keropoi. Mungkin keropoi te. Posok ke keropoi. Berpantun tim itu. Ya nyampan maku maaf aku omong tuturanku yang nyengam ke. Kok lebih-lebih beragam aku maaf aku dinakan. Kiti tu kok mitu. Sanang hatai te aku tu sebana ni. Kok sanang hatai iko sek-sek ku mitu tu. Sen ku tak. Ya ne senek tak konti tu. Terima kasih ding keropoi. Enggak keropoi ke. So bi berpantun. Ngagat aku tu pantun. Jadi sambil tengah agat lagi. Dayak lagi kita kok lagu-lagu yang boy pernah aku lihat dinakan itu. Lagu-lagu masih merindu seripin kok turis sunsang harus dihali. Jadi semua-semua tikale, semua-semua tiba lagu, semua-semua tiba dak-dak katai, tak siaran sama alapan.

Stratibika, dikau lekat telu rakyat Malaysia. Ben risiko ngodob masalah kesihatan mental. Diam kalangan remaja antawa pemuraan. Ni umuran 16 ngabut 24 tahun. Lebih 25 pedatus ngodob tekonan. Lebih kok bimbang, sumak telumput telu pedatus calon SPM 2025. Teruak kesan, runtak tahap kesihatan mental. Anu normal. Masalah kesihatan mental, gai dikau kelemahan. Yo dikau isu kesihatan, anu bana-bana perlu gunanan pengendaan. Amun kam kok kerso tekonan, tinau kok rungai harapan, kok pentersobi kam tu dendangan, kulek no tabangan. Betutur kok keluarga, sek-sek entawa pakar kaunseling ataupun pakar kesihatan mental.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 ngarua plan strategik jangka betah anung gantian plan pembangunan pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 ngko tema mensekot selang malap mutu ko ngeloot kejayaan bersama. Tu terposok nu malap penguasaan dui bahasa untuk malap penggunaan ling Melayu ko ling Inggris tak peringkat sekul terposok nu pemelaanan nilai ko kurikulum secara berperingkat.

0: Dong endok sanang pasal liut, pasti bi sentioso berjogo-jogo engkau ramalan cuaca kok paras bue. Penetio anak-anak lekat kawasan liut kok pengelak mandi atau peketa suang tebetak uran londos. Dong lupo nedion kit kecemasan lebih awal kok nutan arahan pihak berkuasa amun sino pindah. Ingat, lingka berjogo-jogo betiru bulin lamat nyawati. Amun terjadi kecemasan, ngubung siam-siam-siam lingau. Somo-somo kita ngejogo keselamatan nyawati. Pasan tu lekat Jabatan Bomba Kop Penyelamat Lat Sabah.
1: Suruhanjaya Komunikasi Kom Multimedia MCMC dengan hak nombol akaun media sosial pengan peranak endia umur 10 tahun. Yang makni ngoton untuk kepastian pengan peranak anonimuran endia 10 tahun nyak muka akaun tak media sosial. Itu pan dia mengelagan pengan peranak jadi mangsa pengakalan antawa skamer kopan jenayah seksual.
2: Terima kasih sebab sentioso kale kopenut ian jo program anu sedion kami untuk dinakan semimut.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Abad.
1: Untuk kamu, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bakal siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran.

Andangan dan do matai bai jo penasian labu nang dan buat bangunan ta do gongon penampang ling lengan lau ta lau Senin. Peneduan nomoran telumpuk wau tau ne tetemunya sadar diri ta jatalan bagian bukutan bangunan e. Ketua Polis Daerah Penampang Superintendent Sami Newton diam dekau pemeran siasatan awal koropot mangso penasian labu nang tingkat limo bangunan e ko bakat teruk. Mangso ngededian ta Hospital Queen Elizabeth untuk mengkule petosan pian panesahan ngemban diam pelanan. Puan kejadian kakal diam siasatan kok kes nianggap sebagai matai ngegak. Siasatan akan penerun untuk ngerati puan sepana kepetayan. Semi mara, jom ramai anu pinin maklumat sekait kejadian penaku ngubung ketua polis balai penampang Inspektor Ahmad Amir Fitri Abdul Rahman tak talian kusung dikau siam, kusung dikau 644 siam 22 dikau 5. Polis Sabah akan muan petuan tak perintah alat endok nangu pemerunan konsert penyanyi antarabangsa Israel Houghton untuk masa tu. Suruhjaya Polis Sabah Datuk Jaute Dikun Marak berkeroyang endok kiro perian jomo-jomo ramai ke perusahaan masyarakat semasa tu. Betul-betul diom sidang media atau Kota Kinabalu, beliau berharap beliau marak pihak ni rai menerima dua laporan sekait konsert Polis Sabah akan selajur nadau perian terposok mengkulik terang nang pihak sekait. Nut Datuk Jaute, perintah alat kakalnya lagi nerima permohonan rasmi nang penganjur mensanpan acara rai merun promosi mengkok maklumat tarik tungan ko rego tiket. Konsertnya akan penerun tak 22 ngabut 25 Oktober tak dangai-dangai tungan tak Kota Kinabalu. Pemakuan rayuan untuk nunaian ibadah haji musim 1440 Hijriah narusan aplikasi kok laman sesawang tijari ngempon 2 Oktober tu. Pengarah urusan kumpulan kok ketua pegawai eksekutif Lembaga Tabung Haji TH Mustaqim Muhammad Diom di Kau Pemeran, pemukaan rayuan lebih awal untuk muan ruang tak bakal jemaah muat persediaan awal nang segi sin kesihatan ko ilmu. Kadar biayaan haji penetatap tak jemaah haji terpenek, narusan proses rayuan iono kos haji penuh iono telumpuk telu ribu telu atus ringgit. Permohonannya terbuka tak segar anu pinin semimon simponon seiko 15,000 ringgit diom akaun TH. TH turut muan pedawan tak permohonan rayuan mahram pengiring jemaah warga to kok pengiring jemaah jomo kurang gos anu terpenek untuk musim Kiro-kiro datus ribu pengogo diom Big Sabah Sale 2026 ngempon terlumpu Oktober ngabut dembangi November bunda ta SICC.

Beyond Borders. Muan penekonan tak usah melagak pesaran ke hubungan perniagaan Sabah, khusus ni mengko Brunei, Indonesia ko Filipina. Alinang konsep perniagaan business to consumer, pemerunan entro tu medaras perniagaan business to business, narusan program pemadanan perniagaan ko aktiviti nutan perdagangan. Big Sales Sabah 2006, najangka muan liudan ekonomi tak sektor pelancongan, tungan temban, angkutan ke kanan ko minuman mengko perkhidmatan tempatan. Sebagai penombol petekuk ku tajuk-tajuk abar mentedo lagi, pelarasan gaji minimum perlu somoroto mengko kebajikan pekerja ko berselajuran majikan. Monsun barat daya nejangka habis mentorong Oktober tu. Geno barabar dia melat ke muap tu, abar-abar sini senunting lek mulai gubong lekat seksyen berita ehwal semasa. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Terima kasih Dinakan, Kakak Lim Kali siaran sama Alaban. Terima kasih Boy Nutan, aku bersiaran dekat jam telu ngabut na betiru jam lima kemuap. Ha, ni terus Dinakan kita tak turun segmen kok, segmen mana-mana lagu. Sini kita boleh kalian barabar dia melat. Sini kita boleh berpantun-pantun. Jadi terima kasih. Maka maaf aku amun un. Ni terbosok ku pantun ka. Kok beragam-beragam lebih-lebih kali tuturan ku. Ia ni yang ni ngam kali bi. Enggak no si maku. Itu tu. Mat kimia, peteko ku dok salam ku tak sek kunang tuaran Khairul Parman orang ni. Ko, okay. Sian lagi mi tu. Boleh aku sampai salam tak babu yang nira ka babu dah salam dok tak kampung Samba. Okay, boleh Dinakan yang masalah. Terima kasih tu semua Dinakan. Jadi ta segmen mana-mana lagu tu, dengan buat lagu nato buat sedion ku mi tu. Jadi insya Allah mun un lagu yang niat terpeling ku niat ingin ni mau un lagi Dinakan. Dong kem asyik-asyik, dong kem nama lah. Dong kem ngendule. Jadi sama-sama kita kali lagu-lagu yang berpenenek lek Dinakan timi tu tu bungo ataiku Asri. Kok dong tinangisan amang apang kok joget pitu kam pitu mat bi ato. Sama-sama tip joget, sama-sama tidak yang kerai atai. Sian-sian ni belanan pala-pala mau cerita, pala-pala tak alun-alun. Semoga sama tekom rumah. Jadi sambil-sambil bi yen tu ngenduk peranak school, ada yang pelanan. Sama-sama tika kalian lagu tu tak siaran sama Alapana.

Terima kasih Dina, kan kakak lagi kali siaran sama Alak Bana. Lumbu lagu no boy kali tiko lagu-lagu yang buat penenek. Buat pernah aku lihat dinakan di diam segmen menek-menek lagu. Jadi terus nanti lagi kok tak jam 5 lumbu minit kemuap nak terus dinakan. Jadi lagu lagi kita, dayak lagi kita. Terima kasih yang hendak kami siaran langsung tak TikTok Sabah BFM. Terima kasih yang nutan kami kali kami tak siaran Astro ko RTM Klik. Jadi dayak lagi kita kok dengan buat lagu tu. Lagu lekat tak leleng mekar sumping ngintomku. Ungus rempayan Aziz Omar kisah dembangi Matlan Amit. Jadi sama-sama tikale tak siaran sama Alapanah.

Terima kasih Dinakan, terima kasih Kakak Lim Kala siaran sama Alabana. Terima kasih Boy Nutan kami bersiaran Posok no Hafiz Matlin. Terima kasih Hafiz Matlin Posok. Yang nabar Hafiz, Hafiz Matlin yang buat bilau eh. Kau Hafiz Matlin tu gagah bana Hafiz Matlin. Terima kasih untuk semua Dinakan yang Boy Nutan kami bersiaran dekat jam telu ngabu nabu tiru tak turung-turung makan mupusan nak siaran no tu. Terima kasih Dinakan. Sini kita Boy berpantun-pantun, Boy berkungsi-kungsi. Jadi maku maaf aku amun untuk turanku yang niak ngam kali lebih-lebih beragam kok. Terima kasih untuk semua Dinakan, maku maaf aku. Jadi minggu-minggu jatungan Dinakan dong lupa untuk harus nutan siaran sama setiap lau. Jogo diri, jogo kesihatan, semoga penata umur kok benuan ada rezeki berkat. Jadi pusan siaran sama petirum banan ku kam kok dua buah lagu lekat tak soror semawar Muhyiddin kiti niak penajulur Badar si nila onggo lagu ku DJ barat ni dong un mitu Dinakan Faridah salah niak Boy ngatak. Jadi semua-semua tikale yang terima kasih untuk semua Dinakan. Setemu lagi kita insyaAllah kakak-kakak siaran sama Alabana. Assalamualaikum.

0: Yo muan lan, terima kasih no.
1: Hehe, nggak yo kali tuturan no eh. Muan no tek kau tanda isyarat tangan ka atau kelip-kelip no su kerita no.
0: Hehe, tekelipat ku nangkat tangan.
1: Ah, begini aja mau berhema ke sopan. Nah, angkat tangan balik yong kau. Tanda terima kasih ning kau.
2: Tips ngelag anak tekelipat diom kerita. Tago te peringatan ta pengentanan beluang kerita. Set te alam telefon untuk ngingotan kita prian entawa tung anak-anak. Sentioso merakso skemon tung ko sebelum ngembanan kerita. Bara ante jo mengasu ko guru ndok ngubung yang mak amun anak seganya teko ta rumah tungasu entawa sekol. Penep tebek tangan atau telefon tak bahagian pukutan atau sedembila mengko anak. Barante jomo anu sentioso ko kite sekirone sambi masa ngededean anak. Anak te tanggung jawab te.
3: Aku akan masang tali pinggang keledah sebelum aku luman. Mesan pansikot, amun run penumpang sendiri nut, aku ni akan pusik. Ngabut nus gay, mimon makai tali pinggang keledah. Iyalah, titipan kadang-kadang pandai terkelipat, lalai, tapi takkan hari-hari pandai terkelipat.
4: Bingo kam, dong lupa mekale siaran sama ala pana. Pukul telu ngabut enam kemua. Terima kasih.
5: Magsuku sa pabamakale siaran Bajaw Hilingsang. Dakit masa lagi, habalahat siaran Bajaw Hilingsang. Dan akan hinawiti makale habalahat siaran Bajaw Hilingsang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amilasan, Habalahat Sabah VFM, siaran bajau hiling sama. Sabah majalan analua ngabut jangkaan 4 juta puhuk takka tahun iti. Kontraktor tempatan Sabah ni soh muka usaha insalan makagas. Sabah majalan analua na ngabut ni jangkaan 4 juta puhu atakka masial tahun iti baipain makasulat jejahan 2.6 juta AA masial ngkona bulan walu. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor yakin he prestasi toto gak masuku keempat jangkaan ina ani mampu niabut. Ungkon iti Sabah baina makata lima ada kayu titik ada kayu juta min antara bangsa magtakahan maka ada kayu titik 5 juta puhu min riom lahat. Datuk Sri Haji ngahakan palkala ina ani hina buma perasmian JSK Mantanani Island Resort. Beliau ngahaka pemerintah lahat natas magkainagon untuk kematongan kasongan usaha pemasialan tapangatu pabida-bida maka mampan. Plan induk pelancongan Sabah akan magtabang anak tapan hala tujuh anua talak maka atasan cabaran butna hek magtau hati pemaliangan angin jaga alam sekelibut maka maluha pemihaan masyarakat tempatan. Pasal pemukaan JSK Mantanani Island Resort ya taga pelaburan 160 juta ringgit. Datuk Sri Haji Jingahaka ina ani magawai maka jangkaan lahat untuk maka talikan labi heka aataka masial maka nadiahan kemudahan pemasialan akahap. Tanakna marilautan kota Belud resort ina ani taga 84 villa risab kemudahan masra alam maka katobtoban ahap maka talika na amasial amiha pengalaman sebenar-benar. Datuk Sri Haji Ji Ruisa mengahaka pemerintah lahat meremana nulutan toongan cara he mahongpot patagan akahap selaku magsakap 60 tahun melawat Sabah 2020 makapitu. Ina aning gai kahal magkampen na pemasialan sago yana agenda salik-salik masuk ribut lahat. Beliau yakin ketobtoban Sabah selaku patujuan akahap maka tahap runia ma pinahogpot magtabang maka kamemon hingga makabea. Kontraktor tempatan Sabah ni soho amu ka usahain salan maka gas. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima masih dimanjun ngahaka kemajuan industri insalan maka gas amuka huang 7 kontraktor tempatan namaluha usaha perniagaan sigam maka embal hal ngandol 7 usaha asal mania. Datuk Sri Masidi nibak pemberita baipain ngan rasmian Musyawara Agung Tahunan Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia PKMM Sabah ma penampang. Beliau ngahaka inda ginis kontrak ni tawaran Petronas maka kumpani selan maka gas antara bangsa yang dibuka Mas Sabah. Sago kontraktor tempatan supaya ngilangi lahan sigam taga kaupayaan maka kemahiran ni parulu aku maka pihak magtenda ruisab magra uga kolek projek ni tawaran mariom industri inaani.
1: Dan akan hinabuiti makale haballahat siaran bajau hinding sama.

Nia lagi naga mahinangga konsert penyanyi antara bangsa Israel Hogan Mat Sabah. Minta dahaniti pertubuhan Islam seluruh Sabah usia maka NGOs Islam Sabah maramda kayu haka magbea totos naga min konsertina anini hinang. Tapi ya haka ina ani akal naga ngeka pasal soal agama atau bangsa sebaliknya pasal sokongan na ainan tuju Israel. Enggan Sabah usia maka NGOs Islam Sabah akan hinang laporan polis selaku naga maka pasabi ni pihak magkawasa ngehinang siasatan maka magakal mapangirangan konsertina ani. Akal maguyunoyon tulakang sul makaloman antara kaum maka agama yana kunsi utama mapagsaum bibihan da kaum yata hampit allawiti. Adun lumadan Datuk Ruslan Muharram ngahaka pagtawaku panina anina manjari hampan maka kosongan ummah. Beliau hiling maparasmian sampangan Maulidur Rasul sangkut maka 440 maka wali hijrah bahata daerah Beaufort. Sedimin hei, Datuk Ruslan ngahaka, pemerintah lahat sidaru magkainagon mara mangila-ngila kabajikan rakyat nuini jaga, maka ekonomi dapat lahat asong pakansang min indaginis hinang pinaghalian. Ania nampu puhu aas haki makaningaw na lima manapaat min program neonan Sinar for You. 2020 maka nama nuingga halik pengoperahan katarak mata ni hinang magbeak he Hospital University Malaysia Sabah HUMS maka hospital kaningao. HUMS bayang meluas haka bahawa pemalanjalan Sinar for You ia pasod na ni tahun katuluinan sangai nagna ni pakilahan ma tahun 2020 maka 4 hekana bayi maka buan manapaat 7 kamemon 120 maka 10 asaki. Sedimin hei anadiahan panambal maka pengoperahan katarak mata bat program ina anu risab muan peluang tuju asaki makan dak pabalik. Risab makasongan kaupayaan anuyan kaluman kok labi mandiri maka yakin. Kejayaan pemalanjalan Sinar for You menjari kekosongan maka makasongan UHUMS ako patui magmagay-magay maka maluhaan halik butina ani. Ako labi heka mandusia Sabah ako le maka pagtambal katarak mata memasa sinong. Pemupu Sabal pina sampai pabalik habal mustahak si Sabah ma jalan analuakna ngabut jangkaan 4 juta puhu ataka masih anil tahun iti. Kontraktor tempatan Sabah ni sohak muka usaha insalan makagas. Betana balahat kopiti pada sedihan mengsesen berita ehwal semasa terjemahan nabai hinangku kandi. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Suruhan Jaya Komunikasi dan Multimedia MCMC tagahak anutup akaun media sosial anak-anak Mareom Umul sangpu makatulun tahun. Onggo ama ni paintoman ako anulutan kaanakan ingga umul Mareo sangpu makatulun tahun mbalamuka akaun ma media sosial. Iti ako makailagan anak-anak magmula he kahinang panipuan atawa neonan skema maka jenaya kahinang sahur. Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hilingsang. Dakit masa lagi akan takalebi Bang

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sam.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim alaihi. Selamat menunaikan salat waktu maghrib di pada segara rakan dan bila pantai barat maka bangi akan minta dengarkan pasal waktu isya lisa gapitu sangpu maka siam minit aku alhamdulillah sangpa wala waktu sarakan jadi kita kuala untuk kita anui maka paghati maka pagbayaan kita pasabi kita ni iya dah kita pasabi pingga-pingga min iya sebab ya rumah ketau ya rumah ke hati kami mun ai langanan ke lumantai itu jadi sana kan oleh segondom sangku makasih ya mau wala heka suli-suli marah ini minka amin lupa ngani ya analipaun kami saja ambal-lupa umbul kami itu ataupun min ai media sosial rasmi sababi FM. Untuk katalakan di badan sarakan haka-haka cuaca untuk nama lawiti si min subuh ngabut nikah kohapan nikah sangoman itu keadaan bal sakit itu dangai niya maghunus biya makalete nama rakanai paglahatan batay rusab nikah pahaluan ulan marambila subuh rambila kohap maka ni kasangoman keadaan maghunus maglete marakanai kawasan paglahatan untuk lahat sabah itu sanakan. Jadi rupa ini insyaAllah murah-murahan keadaan maggabut pun ada luar Bang Ninda min infografikan unisad diahan keadaan maggabut pakulang-kulang nah anu hingga Mariam keadaan Bang Yai talak-talak na ambalar sakit dangai Yuki song na Mariam keadaan ahap maka ini lagi rakarangai daerah abut nama Tawau maka Kalabakan Sandakan dan bila Beluran Ruisab ma tuaran masih ni ada kerangai paglahatan berem keadaan sarang-sarang maggabut sedih mendehei song pasong nah ni keadaan ahap maka telak-telak nah alhamdulillah walaupun masih ni lagi gabul-gabul nambah sakit dangai jadi rupain keadaan cuaca anu song napas ruisab ma batina anisanakan Bang Ninda rusab min laporan infografik pemantauan keadaan pasu magsabab min El Nino yuksiga neonan cuaca El Nino pasu pengalau pengalau makalando pasu na suhu dan kan jadi enak kok ni paintoman kita bih aku nepain ngandak keadaan cuaca maka bangai makalan dua pasuk nah dan nah, ni kulang-kulangan nah aktiviti maluasan uwal bahak marai perkara-perkara anu mustahak.

0: Kata uan bika, cuaca pasuk maka toho ia tas satam hinabu iti ia na sudda mahogna panagnaan min El Nino aka pasuk toongan ni jangka ngabut ni tongaan bulan Odnomilo. Anu hingga akan pasong tujuni masalah pangalau maggabut maka aras bohe soang akan song pakiti. Kasudahan na maka sehatan tam, tasa lakas ni male, susah fokus maka sakit singin. Ayu subay pahinang tam, kinulangan hinang maluasan, bang bilahi ay hinang subay maluasan, pinalibuas bay pain lisag ampat koha pinaheka, anginom bohe, paino mapamakayan bohe, nilagan magtuno-tuno makaluhayaan, sidaro pinariksa bohe makainsalan etom karita.
1: Magsukul sa babamakale siaran Bajaw Hilingsama.

But then I said, I can do ang kamagsuno masing agarang ka ama ka awal in sine dia ika paniksa na mga kuminsi lobo ka ambo sem kidal. Mo kita ni sa genom tu lumbok makar 1 minit ko hap jari suli-suli mako apiti suli-suli min kusina yoke jari airo pa insarakan mga niya ni isun tau magkawanan keluarga so, itu ni magpahangpas magpatalak kada abutan menjari pagsagaan ni isun pap-hap bangan niya ay pinalkala ada ni hampul-hampul lagi-lagi bang yay palkala ahiya ta makaluarga itu bila hinihinang labi untuk ma yuki kono amatipun keluarga nyeri da apa ino ina magtipun-tipun ne hena ginis-ginis na suli-suli min kusina ni pakale anu hingga mabila sabah sinulinan makakale kandi hutan itu jari bakat maatai jari ina ane inbal sakit itu bang menjari ni ilagan bang ye magpun-pun na magsuli-suli na suli-suli palkala anu muan kahapan maka muan keuntungan ma sali-sali pagkahi

0: Hinabu cuaca apasuk makalanduan, suhu mariam karita minjari song min 5 lipit pasukna mariam masa sangpu minit. Keadaan iti makalandu bahayana palegai nama anak-anak sabab minjari maka kaatan organ riombaran maka amuani keadaan matai-matai andina. Daat tinambanan anak-anak maram karita minsan ruha rakarangai saat pinabiasa sidaru amariksa bangku min bukutan yang boho paluas maka ngunsi karita. Rai-raian pilapolan tujua magkawasa bangiay tandabi anak-anak mbal maka luas min riom karita.
1: Magsukul sa baba makalaya siaran Bajau Hilingsang.

Idol Manis and Winsy, yuan mo kita ni sa gunung 40 makan numbers. Kan ada kayu lagi para kalak sa paliku ni bak dan serakan. Mariam alangan kalau mantam tu serakan. Mariam kita zaman mag-iskula tentu na sanakan ta entom het tapi sali-sali tingga hinabu kita masih Mariam iskul rendah yuki ataupun zaman anak-anak mbal kita pina pakai pen sago amakai pensel jadi angai banan kanakan mariki hinabu mariki ni soho anulat makai pensel sebab bangi yayasa ni sulate menjari lagi ni padahan menjari lagi ni hinang pabalik kok siga maka anad betingga bang siga magkasaan ngamu ampun kati sae hambal na itu ni pak ni pahinang maka ni patulus pabalik jadi bate rusa bangi yayasa nulat ni sulat makai pensil bangi yayasa ni sulate menjari ni hinang pabalik untuk bananak-anak bangi yayasa pasong-song na ni school secondary menjari na makai pen sebab baik menjari makai pen sebab manusia ahean jadi bangi ay nulat ataupun bangi ni ay hati-hati siga sebab akan ni ingat bangi asa susah ni padahan bangi pen ni sulat makai pen jadi susah na ni padahan jadi ay cara na sanakan enah supaya payadayat maka supaya amat into mandi bahwa zaman mudah mbal akan itu pabalik mbal akan tajari pabalik bangi uainat talabai.

Rangalaw ralamba, takataka rakayu buk. Amasa kanangulangan masalah stres atau aheka pinikilan sampai onompu pahatus. Amalalay jantung magkabal-kabal sampai embalniak masalah huat amigdal. Angon no pangitau magsuli-suli maka heka kabtang hiling ya katawanta. Amakosog atawa matalom pamikir. Amasongan maka amahantap utuk. Maka akan makailag mintalua saki maglianan atawa pangalihang-aliha. 2-5 labiaryo mintalua saki inaani. Rangallau ralamba, taka-taka, rakayubuk.

0: Magsukul sa pamamagitan sa siyaran Bajaw Hiling Sama.
1: Jari sarang ay pagsukulan ko ni kaamsanakan masi paabay masababi FM ang habot na ni pamupus ito jari nga mukam pun bangania kakulangan ay sa pali ko ni kaam maka kakulangan min persembahan ko kandi ay rupain na mapamupus sa bahan ko ang ka min den bisa la jiki murumurahan na pa yung kitab ini buwanan la jiki laban ni pahe kamin indaginis itu lawang-lawang la jiki insyaallah jari na untuk ni kaam dapat tayo pamali, taha umul, akan kita magbak lagi, dijaga keselamatan, dijaga kesehatan, dijaga Islam maka iman, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kan sa nalundom. Rainor nga homyon na hunu pamahunan pasukuan ku nika and Anthony. Pahulu aho akasi ponsay. Sabah sino kaluluan sumuku rasuang nu apat juta ngaulun anam buloy ratahun hito. Kontraktor indera hito kinita kuminam sumimpung rakerja na sungkaitra minyak kam guys.

Sabah sino kaluluan sumukura suang no 4 juta ngaulun 60 tahun hito libos na matik mamar 2.6 juta ngaulun suku rabulan kavalu tile. Ketua Menteri Datu Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor ayin tapatan suang no 60 ondo sukuan hino alap sukuan na popornu talung abulan rat tahun hito. Rarain no tu Sabah na pongo tinambulian no 1.1 juta ngaulun intora pamahunan bokon am 1.5 juta ngaulun intora randalom no pamahunan. Datu Haji Jina pasuku rarahu hinili rapat no pengimpuasan ra JSK Mantanani Island Resort. Kontraktor rah itu kini tak kuminam sumimpung ra kerja-kerja na sungkait ra minyak kam gas. Timbalan Ketua Menteri Datuk Sri Panglima masih dimanjun nambala kasingkatan ra industri minyak kam gas nangukap rakaluayan datayar nu kontraktor terah itu apa kayo ra kerja uman nu kumpani nilo. Datuk Sri Panglima masih dimanjun nambala ra ngaholi bos no nangimpuas rapahutuman mayo tukir tahun nu pesimpungan kontraktor Melayu Malaysia PKMM Sabah ra pinampang. Rahuno silonan salinut kontrak pinalair nu Petronas sam kumpani nu minyak kam gas antara bangsa ondo inukap ra Sabah. Hamanu kono hino kontraktor interhitu akasip sino kaluluan am kain tutunan kono kinita kratenda nu projek nasungkait. Perpustakaan Kulimanin Pasingkoto nasau kraintok papasikatan ra kain tutunan am modal insan ulu kono repat nu kaunggan teknologi am kecerdasan buatan AI. Menteri Pendidikan Sains Teknologi dan Inovasi Datu James Ratib Nambala kauluan yang kepeyoyo hina pemeruangan depan taliman nu perpustakaan Ralusar Bandar. Rahuno hini limina suku nu pasungkur Menteri Nord Jordan Jude Elron rapat nu pahutuman pustakawan Pornio 2016 rakota kina balu. Datu James Nambala pustakawan nakasip sino kain tutunan teknologi am pengurusan data. Pahutuman pustakawan Pornio 2016 ratemano AI dalam inovasi, literasi dan transformasi maklumat, navigasi pustakawan masa depan, nama dulu ra penggiat perpustakaan pendidikan am penyelidikan ra Pornio. Pahinsu pana mengurumat rakawinu bansa am agama pun nupahan sayan si Nora Orohitu adun nulumadan Datu Ruslan Muharam Nambala pansiluluman nesau kerapun kaingkat tahan nu umah. Ia nampak syukur rahu hini lipat no nangim puas pengipuan ra Maulidur Rasul 1400 sapat ngoperam balu hijrah peringkat daerah Popot. Datu Ruslan pon nambala perintah negeri Pokot Tuang amarandan da kebajikan rakyat rayu salungan am ekonomi alap atulus atulisikan maya ra nan salinut Pokot Uman. Ono mengoper ngaulun ondo ika kula aran dan pahilayan rekeningan negara perkan saya intera program Sinar For You 2024 onom yohino program penginsupan angiro salaput ramato ondo inuman hospital University Malaysia Sabah HUMS am hospital keningau HUMS mera rahu pinasila nilo nambala nanguman da Sinar For You ondo katalu tahun no inuman nangimun da tahun 2024 napongo ininsupra atus dungoperam sa ngaulun ondo sina salaput ramato. Kan saya nala pintar Sinar For You dan akra HUMS rakaing katahan. Rayu sengumak ra program hino ora orumatong. Popernur liu kupe aho akasi pon soy. Sabah sino kaluluan sumuku rasuang nu 4 juta ngaulun 60 ira tahun hitu. Kontraktor intara hitu kini tak kuminam sumimpung ra kerja na sungkai tera minyak kam gas. Hina nai popernur hono pemahunan intara Sabah BFM kasalulan rahumurut. Aho hinilik nu maslahori Doni Ijom. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, bakar kuno apa sinanganan tak kau cerita tanda main kasih kuno jam ke tulu balung aminitra londom akan saya nang kiri ngoh ramon dasa bobi FM amalansan kuno kawi takar kuno pihak amar kuno ansukanan huang amuli kuno kau ndoang ngapura oro nahanakan doro itu kan saya nang ngapura oro nahanakan rakau ini pahak kata kau ndoang ngapura oro nahanakan ra londom itu liwan tinggal istra londom itu muni takar pengkeringan dari rimbai-rimbai rasa bobi FM rimbai tori Nordin Amparang tunggul rondo rimbai Tori Rosidi Sabai sekuliambang ringo takar rimbai tori Nordin Amparang sino huang.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: 3. Tampilon relayo ru Kuala Penyu niak modigan ra Survival Island. Nasau krabilor 1800 sem ngoperam tulu bulintok kasaukan tanak moyok nasauk geura Mindanao Pilipina. Buluk ragitio pinatanau ratama negara ruparta pakun rabilor 1900 tulu ngopor ambalu. Buluk tiga timo kondok rakandayan nogalama. Suara igig ondok mapasau am timuk rurat ondok maniol niak monsoi ama timpok tojara kaugaran kapam aktiviti tumolop. Puluk rakitia niak mau kondok raluogon losok rubujuk makapui kapam gunung berapi. Ondok kitia niak nasau kera kabundukan matang rupuluk rakitio suku sinau kera intok penggambaran rondo inatangan reality TV lisar pembangunan.
1: Ya, bagar kono tetanu kesukunan jam ka tulu dong operam balung aminitra londom pengganangan akau ndo kono rai sengkering ramon da sabo BFM am rakun akau ndo siangi tara bilin itari bilin da WhatsApp mer sabo BFM am napo rakun ndo jam ka balu sini akpi kono live TikTok mer sabo BFM ondo rakun da buli akpi batikin miun bilin kapam hai am rakun TikTok mai liwa rakun ndo angkering oh rarim berim bay am paul ton takar kono pembalan-pembalan ndo pasukuan ramion dengho takar rurim bay interi kunsi nantung pemagongan rematuo am rondo rim bay dari Rimus Sago Bilin Ras Sangakan.

Ya, pagar kuno tetanu kasih kuno jam ka tulu tal ngoperam tulu ngamini tra London bengkanangan naka orayu sa kuno ngeri ngoframon da sabo BFM amra kuno pabalai ramai ramayun ra kuno lako kapam lohonu kata ra oronu suam talu ngoperam ribulan ra bulan ka siam 2000 ngoperam onomoro kata lura minggu. Susu nugata siam ngaringgit dongo param tulu ngosin sekilo. Susu nugata siam ngaringgit dongo param tulu ngosin sekilo. Kata kapingan nika inu grade kesa limo ngaringgit apat ngo param siam ngosin sekilo. Kata kapingan nika inu grade kesa limo ngaringgit apat ngo param siam ngosin sekilo. Kata kapingan nika inu grade karuo apat ngaringgit onom ngo param ruo ngosin sekilo. Kata kapingan nika inu grade karuo apat ngaringgit onom ngo param ruo ngosin sekilo. Kata kantalan grade kesa limo ngaringgit dongo param ruo ngosin sekilo. Kata kantalan grade kesa limo ngaringgit dongo param ruo ngosin sekilo. Kata kantalan grade karuo apat ngaringgit talungo param limo ngosin sekilo. Kata kantalan grade karuo apat ngaringgit talungo param limo ngosin sekilo. Kata sekarap saringgit talungo per ngosin sekilo. Kata sekarap saringgit talungo per ngosin sekilo. Hinolohon nu gatara orunuswa bundo pinasila nu ina nguasa industri kata Sabah LJS hino talungo per ribulan bulan kasiam 2026 onom oru katalu raminggo. Rais tengah keringoh ra rimbai kapoi kapoi dari meraih pula nukam palu sundoyan yang teristi penjamin.

Ya, magkara inatangan bis on era London hita ayam takara rondo payo intok pentinangisan ondo rakono ninggalanan raeko penambuluyan sondoton dikabait ondo rondo pusor pentinangisan agrotani am aquaculture inuka berkampung bundu apin-apin keningau mamartalung opor kilometer intera pekan keningau am rakono activity abuli umanra sondoton kabait kapam rondo intok pentinangisan itu eno ariu rasungoy uli kono maya rekono pelampung mayo kapom sabito nek peret tubing rafting ulikono bintik kapom hapon makan dapat tembulikono activity pansulapan ondo rekono abuli uman dalibung nuhineo mintok itu ukapon intera jam ka balu telungopor sesuap suku ra jam kalimor kamayon terno activity ondo ariu abintik kam activity wakon suai intora nan sulap prahineo katutunan rayu sabuli lain mienra Facebook rasmi nu sondoton di kabait restoring hotel karondo rimbai intori garius pukin masuranta keningau.

Ya, bagar kena pasinahanan taka onsoy tatane bae jam ka tulu lima ngoporam talu nga menitra londom pengkenangan naka undo rayu singkiri ngohramon ra napor kono jam ka balu kaya taka pahayam rangarangan undo siha maya rasumimpung ra TikTok mai amra liu anina buli akpe yang itar kono bilin min ra WhatsApp mai sabah BFM. Ya, bagar kono babalai meramin ra nasungkait tarondo program undo uman heno ke manu kopisan kaulayan kesenian negara JKKN Sabah lahin supra Kementerian Panambuluyan Kaulayan Nam Lihbung Nukinian Sabah boleh mani nangumara program Ritma Kinabalu Kapam Rhythms of Kinabalu ROK 2024 onom ondo uman raruo suku apat tari bulan bulan kaopor 2024 onom ra Padang Merdeka Kota Kinabalu. Itu aku no merah jadual kulima tambului mai ra matong repat no hina no Ketua Menteri Sabah Dato Sri Panglima Haji Haji Haji Nor ondo aku no mai ra pinapala ra jadual no program Ritma Kinabalu ke pam Rhythm of Kinabalu ROK 2024 onom. Tangkurangan kanu bahagian doa aku no raise yak per aku no giring mohraman ra London hitir raise teka tangkini ngohra rondo rimbai doa aku no rimbai ninggalanan ra rondo rimbai entori Spencer sin di rimbai dengan data lahon ku labusi inanmu.

data pribadi. Atan kaya gitu. Data pribadi yakini maklumat nang kait rakat pangulikan kapam maikat, nomor nu telepon, intok ayanan kapam alamat ayanan, akun bank amkat kredit takau. Amun mokondo ondo masaga ama kita kera data pribadi, patra akau magilong ralaman sesawang, kapam maka purabilin kapam message, kapam piaur telepon, ondo ama kita kera data pribadi, ita kau matang masigo. Lagi tio maru no memparung. Pai takau kaluluai membala ra data pribadi ra oso yak panah. Salah lumingat, alungin tojo data pribadi takau si kegamar.

Ya, pues agarra con otro tal vez que jam ka balu ralo nom pengkerangan nakau do rayu sing kringo ramon ra saba habi FM mereka no kapo takang kringo kapam tunggulin nang kringo ra rimbai rimbai pola ima pai ra pahulup ramuyon pahaling ra koson pahal nu kawanan ra oro nu suap talung opera ribulan bulan kasiam 2002 opera onom do rako no susuap no nguluh rako kula intok ketikop nu negeri saba mintar kamayon syukur ra lundom no nguluh hamamahan ni tra kukula intok di nasu ra orang suwab intara dungo peram bro suku talungo peram alimo darja celsius ino ndok kono papal nu kawanan ra orang suwab talungo per ribulan de bulan ka siam 2000 dungo peram ono meroka talu ra minggu ra tikop nu negeri saba ya bakar kuno rayu segang kering ra rimbai siam ngatau nintori edian dayol umi intori maxius.

Ya bagar imbai umi intori Maxis gai ini nangi bita kerjam ka walu siam kami ni terlondom pengkandangan nak kau rasa kering ramon mere frekuensi na punga pinalayar RTM klik kulikon mere rakono estro walu tulu kusung am rangarangan nang kering mai rakono live per TikTok mai pengkandangan rangarangan ondo rakono nai ara live TikTok mai terlondom hitio lansanan sukanan kara rimbai ondo rakono pas salulan raboi nang kesalan rahumurut ra londom hitio atau tunan min pahagar rakono pesimpungan sokongan keluarga kanak-kanak disleksia kota Kinabalu kulimanin ngumar rondo pahayaman sungkai terkono disleksia pahututuman rakono 2000 pramonom ondo uman ra talu 2000 bulan ra bulan kaopor 2000 pramonom oruka onom ra minggu itu jam kasiam ra susuap syukur jam ka pareka mayon ondo manda perpustakaan negeri Sabah Cawangan Tanjung Aru nasungkai teak per kono pebelan ratayan nulilian ondo si no lalaing ni lora kono si no disleksia ondo rakono rondo ayamun ratayan nu salupanan ondo si no lalaing ondo rakono aru lakono hiti ondo umanda taru hari bulan da bulan kau per 2000 para menomoroka onom ra minggu jam kasiam susua syukur jam ka apat rakamayon rapo pustaka negeri Sabah Cawangan Tanjung Aru. Ya bagar rayu tegang kriuh rarimbai kabu intori Arno Mbatik at tunggul rondo rimba intori Afizal Faminggu pahun tinambilan.

Ya baga penjarangan na kaundo kono rayo singkiring o ramon sabo BFM tetana wega sekuno jam ka balu dua ngopor ngamini terlondo ma rangarangan pokon ondo rakono rayo singkiring o ramon mera frekuensi kapo mera RTM klik kuli kono TikTok mai relondom itu pengkonangan lansana kono rimbai-rimbai posolan relondom itu ansukanan ka angkiringo am liwara ino pagakar kono nentaran kina palo nukawanan ondo kar kono randan ha maka ondo rakono randalom pangkiralan anpon oyon ka pemulion miyon arai sepakau lur kono kampinan miyon kono rangarangan taka mako rento kinto kondo rakono luwe rakono sino kina palo tanak lumuyo ra sangkul tiap marandan inter bapalik kaun say asau kres tegi kerigo rimbai inter di sebalon limbang nalambayong atunggul rondo rimbai oha oh habi inter di step jauh.

Kono po telepon nu anak muyun ikatinam, am sino penawan huang, kono po sangulun amam ina, kalalapan noyo, kapo anak muyun muli rapahun kono ranau layan. Randano on kipas sindangan nu anak muyun, oyon am toron nu lukawan nilo. Si honor lukawan nu anak-anak taka, pay pahusuo ilo, suko kalisang rakayahan kando onongon.

Ya, pagar kuno rimbay pinanduli pamalan itu rekini dia bidang kita kerjam ke balu apat ngoperam sa ngaminitra London pengkenangan rangarangan undur rayu sengkering ngoperam undur sabo BFM rangarangan da TikTok undur rekuno London itu rangarangan teka undur asia mubah serah humurut pengkenangan nampili rekuno kasulan da humurut London itu lansan da kuno intara rimbay-rimbay pepulan-pepulan undur rekuno pinasuku maya kau rekuno katutun kukula pengindahuan kapam rahu numurut undur rekuno lapun yak rekuno pantuluan damun. Enora kuno rayus tekan kering orang rimbai, Hintori Francisca Albert Kabahu Lumansan.

Ya, baka paparigo bahu kesulandoh murutar ru rimbai tini ibu kuanan intori Flora Joseph Ampino Pusan Rapangkausan intori Kedijek. Intara kondikan dianten ikan sayan, tumalah, tumalanda.

0: lawan saya ialah kontraktor tempatan ambil peluang ini menyediakan diri kantor kemahiran agar mereka dapat bersaing untuk mendapatkan dukungan di industri minyak.
1: Datuk Seri Masidir menubat banganu kabar serendah pongah pidah pahimagun mitingan tegaya daunan kesan menguntirik Melayu Malaysia PKMM Sabah id penampang. Kadau mengisai kuntirik persediaan dot Petronas om kompeni tumau om gesem pemegunan dit kihara karaja id Sabah. Pengkurapa menguntirik nukoyanan kiguna bapa tantu ya lenepo ngak kikahimbaguyan om kamilan dit gunan mentok tumana denda om menengkisa gulu maganu projek dit persediaan id salam pemerunan dila. Walai pembahasan peburuan sebagai institusi keburuan Thailand om model insan, lelebihnya Islam meneguang kesimbangan teknologi om negi kecerdasan buatan. Menteri Belajaran Sains Teknologi om Inovasi, Dato' James Ratib Minaburus, teguang negi kapatangkapan serupu walai pembahasan untuk konuan kepailan kemat mengikian labus kekalayan. Ya om Minaburus sila untuk pepahimagan pitimbungakan Pustakawan Borneo 2026 id kot Kinabalu. Teks bebersendau dila binasa di menghub menteri dau Jordan Jude Elron. Dato' James Minaburus, pustakawan pustakawan ngaki guna negi genapan kemilaan teknologi penguludan data ampun memusoro degeris meikano menghub dot menggigian menguntung kata petan dot kepailan. Pertimbungakan Pustakawan Borneo 2026 dila kitulu AI dalam inovasi, literasi dan transformasi maklumat navigasi pustakawan masa depan. Ilo nakupani mongko baraja walai pembahasan belajaran om penelidukan mantan Borneo.
2: Kabar Diti Semalimbau Mantad Sabah VFM Keselimbahan Boros Dusun.

Pagaduhan penganjuran konsert susemending sempemagunan Israel Houghton id Sabah. Ketinanan Islam Pentongop Sabah usia am NGO ngayon Islam Sabah maya kepailan pida pelombus au kasagaan dila. Tuman kepailan dila, pagaduhan dila, o kanapa ka papahampit ugama, teka tinaru nga kapahampit, miyampay ning kakotan pengu kabtulun dila, kumad Israel. Manta dila, usia am NGO ngayon Islam Sabah, mumusir ruputan polis sebagid au katumbaya, o makyano kumad bogyan kikwasa, papanaw pagisuhutan, lang potilombus kumad penganjuran konsert dila. Kapagyampayan, adang o magipapantang idpialitan tinaru o ugaman na po na tadon tagayo katarunangon dit o primanan idtimpuliti. Adun lumadan, Datuk Ruslan Muharam Minabaros, pisampuruano it nasili tingalig kagarisan dat umma. Yao Minabaros nila untuk papahimagan karamayan Maulidur Rasul, hapunamapat apan hapunawalu hijra, nayatan watas bopat. Datuk Ruslan Minabaros, perintah pagun terrimad pinggisam, papatantu katundudan dat magigian, terrimad tamangan om ekonomi na kayanan, nga poburuan nagi, miyampahit magisoy panghupan. Hantalan katilambusan kayanan pasarili ang kapaburuan ekonomi tatamo id Sabah tilambusan pagiratan. Kampay na maya binggi saman, papatindahoy anam na hapad bihatos kayanan tindal Sabah sabagi talon, mamarikot apan hatos na ribu hektar pamukabunan kayo pamarunan, ang mananduli ang mamagampi talon, mibagal pamagampian hutan hujan kuamot. Mamuruan patunod sektor pamalanan, ang kaburuan Dewan Kakadayan Tagayo Kutinabalu, DBKK, Datuk Liefrid Wong Minabaros, ingi sa Manila kapangukab kasiwatan, kumad ekonomi tatamaw, kapadagangan kredit karbon. Yaw Minabaros nila untuk pitimbuakan kredit karbon ekosistem ESG 2026 id Kutinabalu. Karait pitimbuakan nila Datuk Liefrid Lumansan, ilo kanu papalabas resolusi ang pemusrahan untuk papagirat kredit karbon sa kapapatanto kegunaan ekonomi nagi penendulian ang pemagampian kayan pasarili o perimanan patilombos datulun Sabah. Lebih dapat dari busu semikul, Pentongop Sabah nakanu kegunaan mantat mengisai program keburuan sains, teknologi, kejuruteraan, matematik, STEM, it pinapanaw dat Konoko Philips miampai kinaruhangan strategik kopisan belajaran pegun. Inggi sa Mandila, Patilambusan, maya STEM Forward 2026, it meningkanan kumad generis, inovasi, nagi kepersediaan karaja, itang asukod wagud Sabah. Presiden Konoko Philips Malaysia, Conor Dun Minabaros, kapaburuan Thailand nukoyanan nopo, ngasembogian mantan pinggi saman timpun tanaruk company dilo, id Sabah. Kapaburuan sektor generis, kiguna kapitanud miampahid kapapuan, kumad Thailand nukoyanan, montok papatantud tulun Sabah pensadia, memaguna kasiwatan di pembulayan. Yau rinuma media di untuk pengumpusan STEM Forward id walai pemasaan Bok Pagun Kota Kinabalu. Pinatahak lagi model pembelajaran STEM umad kuapisan belajaran Pagun mentok gunaan id sikul ngayud pentong ke Pagun. Id pengumpusan sekutau kawagut itu ludut kabar-kabar. Sabah id ralan kesudang memegang petrikatan apatriang tulun tembului tahun diti. Menguntirik na kayunan Sabah unsuban mampai id kaganaan tumaw om ges. Ingka kana kabar nulu di Doni Ijom, manta section berita ehwal semasa, pinadalin kuid keselimbahan berustusun. Salam Malaysia Madani.

Habis saya ti Adidas kampung, orang mesti mah sending-sending ponian no DJ kapan sih kau tu? Alih sekarang ada sending di popping unian ku. I Joy Keep mama sana ku terbenai ku Jating Moilin pun si kau DJ nak kalau mesti pasen ku kadau. Abi Frank kati enam D kadau. Nau kau bayar dia lah. Menurut penalti jam ke siam telun hap pada misa minita tertuang kakal pe pepingguni dan sinding pemilih seginawa. Terpenai ko Kementerian Ketambulian Seni Kawasanan Motek Mayad Kopisan Kawasanan Kesenian Pegun JKKN Sabah miampai sekadung dat Kementerian Ketambulian Kawasanan Kainan Peserili Sabah mengajur dat program Ritma Kinabalu Take Rhythms of Kinabalu 2022 pada menem dat kedua gisem dat keapat dat tulan kepaditit rikat dat tilaid Padang Merdeka Kota Kinabalu. Alapan natulun giduman may antang dat kantakan diti. Baka daluhay papatod sundayit kya. Nga mas sundayit ako nung ako na menundayit ba magkiraw tako pakakawago da sinding pamalihis sa Ginawa. Iti sinimanta di Fifika Vivi Soniken Ika Omiyoko.

kawayo-wayo o sunong o suhatanan. Isa kawayo-wayo dit au adalan idesuang mangadang teka maganud lang dit manalikud tulun suai. Sebagai pinsingubasan ng pamitanan kawayo-wayo o suhatanan. Idhal kawayo-wayo kapusyon om balanja. Mangulod kau sinan to susunong magkikit om au kolobi. Papalabus balanja tumanod dit kau hangan. Idhal kaboros-boroso om kawayo-wayo. Mimboros to susunong om amu popo kito-kito kolobion. Idhal mamonsay kinautuson. Mamusaro wayat lang dit onwon. Kumadtulun suay, miyampay ko tuson dit nawonsoy adang. Om ataronong, montok toinsanan bogian. Idhal manamong pangakan-ngakan om kalidasan. Maganudta kanon om tinumon med o suhatanan. Montok manamong kalidasan tinan, miyampay au, momirubat.

Araw walo pa milita marikata jam ka pa dito tuang am jam ka pa diti magisunday ta ko kya pa ta dali kay sunday it number telepon maya WhatsApp id 0194907878 iri number da WhatsApp di patadan dat sunday kya nung agumana pa na sunday nga Entahkan kui pilihan kui sendai tit aw pada kumbal nak selimbo. Aw mangur aku mau pas sendai, aku mau lagi pilihan. Pasti kau tu kakal pada mungkin ngau am kakal dat tap tap mai gadi kayu share lagi follow di Sabah BFM. Posiko Masumpin, Posiko Friends, Posiko MM, Abi Halima Dasim, Posiko, Last Tagahas, Sunong Tatuang DJ Mantad Kulang Johor ka. Posiko na Last Tagahas, tu makinangaw, angatay tangbalot makinangaw datina Johor. Posiko dika tu mga ruhang daha, mga balot daha, tap-tap. Posiko Peter, tu tap-tap. Mayan lagi sa amin 30K. Kabisarangan kumadine Silian, Ami Ipol Eric, kabisarangan datatuan di Jeplo, lansanid kelidasan terima kya, tabi pibabasan lagi kumatang balut tabinay ngawi, it makikinong ke selimbahan berustusun Sabah BFM, o senang kapiya posiko di Jeplo, kapusiko lagi, Ami Marius Marudim, senang datatuan di Jeplo, insalan tambalut Sabah BFM, mantan Egi Samzet, Miyampai dapat pasten alansan dot angelida sa koda di kita daw miyampai barakat mantan pinamangun posiko dia di Jeplo ka posiko niki awi tikus ke sabon posiko niki kla Charles Lejinon posiko tu mga balita

Abi ginuap, abis tenangan mantad ho kandai lungkuan mantad malang kaptiong kada. Oh, pasti kau. Abi Jolly, abis tenangan ada tuang DJ ka. Abis tenangan lagi kumaria Jolly. Listen kau gigilang makidang pada sinding diti. Iti sinding mantad di Fred Joanne Asson, Ritan Tambalut na siliw kaginawan.

Jam ko hapuna misa hapuna mapat minit tetuang. Tapi nak lebih dah 400,000 kesihatan kerja persediaan. May ada portal My Future Jobs. Id istirba penguludan dat ketinanan ketinggalan sosial perkeso untuk menghub dat pakai kerja di kepriman dat wayak mentah dat piaduhan hila id Asia Barat. Tuan di Menteri Talent Tulun Datuk Seri Ar-Rahma Ramanan senupa dat wayad piaduhan dila kumada sektor kerajaan pegun kakal dat ausangkura na perintah na pangat terima pensedia meneguang anu dapat cantakan lebih na kepentingkan dat kuk maraja perintah maya perkeso na pepesedia niki penghupan kumada tulun di ketika dat karaja saya kemau sebdila magihum karaja wagu dit lebih ke sudang maya dat portal dila posiko dikai dit masa pemakidang o inuwal ladim o segit madap ais tego pesan badi jay kadao bahan korean pemakihum nagi ya tentak tinan mi izan posiko nagi esbon posiko tu yang pay padaha siapa kau guti Teddy Achong ati posiko nagi Teddy tu kakala makidang o mi Ain posiko nagi id Facebook Nancy Lian posiko Anita Thomas kebesaran dan tuan-tuan terawak kedua di Jeff Law tabid biar basan ten senang kati mi Paulinus Gion Majakong Majuna Justin Gatim Maria Johan Jaina Takag posiko Josie Mindong tu mungkin kau yang pada ha kami Roman posiko dat augi kita bah mungkin kau tak ada sinding di ti nah tumayan ku popo ni ti sinding aisa koruhang modap mantali Ambrose Mudi.

0: Magalisun, nuno apatut uwan sa yan takaw. Kayanan takaw ba na diti katagwang magalisun. Tulon ginamuan, sunudan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntua no tanganak do kayo kasasay idaswang linaminan, teka walay, kasasay manamong kabarusyan tinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, teka linaminan, kasasay manginumwaig dit ogumu, tuntua no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunudan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak do kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kataguang kaligaganan pumuhaban.
1: Pansigaw tu masa pemangang balut tu lega-lega tanda-tanda step-step kya di semdat 50 ke arwan ada gerikat 50 ke sababi apa mila TikTok de TikTok bunga arwan na 50 ke may kapi adik kay tap-tap gerikat 50 ke alang-alang harap masa di gerikat pala pansigaw tu makinangaw paalan sandat alis orang aw anu dapat siling dat ponian ke ko kaya I Teddy Chong agu muda Teddy jenga pilihan da pada ti Said Kerhian nu DJ kadau oh aduh ba har nu jana pilih ko nako no nolud ku naman tanda siling dat tuang ite abi Jo Kenos nu gya jawab pandit o tuang pitong aku kami lah dat pelambasan pabariti ni Jo mengambur nga pakakaya lah magiam dah pabariti pelambasan ni nak aku minggu tisa ka nah saya mengambur nga di Izan tapi nak kau segini madat lima nahu pada misa gisam lima nahu pada dua tinan dat penyu hijau di Nailan taikonet natutunan dot id kawegan mantana ni may ada penariukan foto identifikasi it pinapadaw silayan bagi kerodua tulan amit kumadua dekan Institute Marine Borneo UMS Professor Madia Dr. Juanita Joseph Minabaros kagumuan dot penyu dila kakal pada it nayatan juvenile memaguna dot kawegan mantana ni sebagai dot kainan pangakan ngakanan nama tila it inggisaman dot penendulian dan pemeraan dot penyu ngak peburuan lagi maya dot pengamutan dot tentelu kepeduan teka kepelabusan dot anak penyu kumait arhat tentelu na padit atimong dila nga patatasan gisam ipilitan na 5 na 5 gisam 6 na hapad tadaw iti isa kabruan sa kinabruan na nagampat na UMS abi Berry anak perantau DJ Flo boleh ka po niyan sining di Stella G salam ko Torina ka jangan pernah kaya, nung asyawatan pa at papuan nila ito, agung pasinigit na lood kumanta dam, ponian ko pa. Enterprise, kapisarangan na ito tuwang DJ, kapisarangan naging kumadiya, pasi ko ito, miyampay daha, kakalpa na, magkilang hindi ko salimbahan baros dusun. Nuria Madisin, pasi ko kami, Paulo Nusgiyon, harap ya, gapustan malahing nga, asagit kasari, mugot lagi masudo ang magamot damot magansok takana ka daw ngam na tamad Paulinus masudo masudo ang magamot kya edo at tasagit I Maria Johan kaino makan ka daw daw iya makan lagi kaya Maria lagalaga tam makan Maria isa pa kawago ba iripanamat makinunta ko kawag na sinding pamalay sa ginawa. Di sini mata di Jackie Gindua Terapian Dadandai.

Pasti kau dikait masa pada yang pada it hari it ke baru sama dah pakai nadi mau pada aku suap semara pakai kanga bam pasti kau nak kopi tu minang balut dah minang pada hari mayat it kesalimbahan baru susun nung asal pemanahan dat suap nga intang intangan masa nung kerikatan dat nung gara pangayan EG pasti kau mega ambalut dah hiti EGM dua kita memberas. Gaya pos, ponsi kau ni gitu, bagi dong apa, Juliana, ponsi kau, iya nak rikat nadi lima dah pada Mr. K, ponsi kau nak kopi adik kayo. Tu, minta dos, share, nagi follow-follow di tit Sabah BFM, nagi dah TikTok sendiri, ponsi kau nak kopi adik kayo. Tila musan ku papa ni sening di ti, harait miliki ni sering di tidi kempu na nagi am ko ni nagi di ngakada kakuai kya ko ni pan na pansi ko na lansan dat alisam arayan. Kadapa izan pasayo papagulo dat may ko adop di siling manta di jamisius manggata pasar malam keningau.

0: Meneguang kakatahon tadon ta kanon som pamugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan papagirat kuasa sektor kawaigan pagun at sesari papengkawas wansoy dat manamong katingiligan kawaigan olud om kainsadun mantad wansoy karatan talip pialatan montap katilambusan ekonomi pagun om kasanangan magigion nga atamangan.
1: Hari ada terpadam 5 minit hari kata jam kau padam 2 datang atong tapi nak kau harap di pipiro pasining dat kau di kau ngapain kau rapa ponsi kau kada kakuai dong au na tumbaya sining pakiyonu yang nabikya malina kagustu wab itu sining dat semua. Dan saya semandak ranau hiti iti sining mantadi just ready gusip Ritan semandak ranau.

0: Tingkada kantakan mengintetari insikul. Ika ngamila nagin magantap kantakan diti. Peruputa kantakan mengintetari id sistem ruputan pakarajan awam, Kementerian Balajaran, Teko Remuta, Kusung Talu, Walu Walu Walu, Apat Siam, Talu 25, Teko WhatsApp, Kusung Iso Apat, Walu Kusung Kusung, Siam Talu 25. Mantak paparuput anu na pakantakan mengintetari insikul.
1: Hiti pada kisam ko may ampay di kanto tuang bana tablay ko pon si kau di kayo minangang balut toho kisam intim puliti minakilang unti kasalimahan baru susun alansan dat nalih kisam narihan ko nuna pa siling di tangkodi ko nakapagyampay to kamaya da tapabayan Miss Lett haras Lett Ritin kagu di kayo minggu ti sa mengamburang orang apa kali izan. Pasti ko na hinako pa naman titi misalawat ikaw ago. Kami serangan dan medap, olah terdap, serang tinipi, suap, aduh nak pakar jangan, sesenangat kapal panahai kerajaan tawangan kelidasan. Hina ko pa tengkiadan kui kayu miampai dot dua sening diti. Miampai aku kagudi kayu, maya tika selimbahan beres dusun dot minggu tisa, itu sening parangan kudi kayu. Di sini mata di Marlini Fan Retan. Pengen dah dia sering tahurina manta di Judilian langa dan tambah dan ina kopo misalawati kewago.

Panuntudukan pamagunaan internet muntok tangana. Ilon ko ngayon babaswagod teknologi o media sosial o nagi hal katigaligan unsuban tanganak mamaguna pa yung panood internet muntok kagunaan tatapot o manukadong miyampaid aparagat siliw na tambalo ta sanang dialo o gunaan na di kayo internet mi boros karet laman web dit milo o milod intangan mamagunad peristian terhad harat lang katigaligan magyampay mamagunad kasukupan internet.

Menubuang kakataon tadon takanon som pembangunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan pepegirat kuasaan sektor kawaigan pagun, kasesari pepengkawas wansoy dat manamong katingiligan kawaigan, olud, om kainsadud mantan wansoy karatan tali pialatan, montok katilambusan ekonomi pagun, om kesenangan magigion nga atamangan.

Kada kondos dot moy pinkaaw dot liwet. Waig dit alabaw kapangintana dot aw takaw kailot kawayan saralam id etana taiklo kaligiganan dit kwayanan diri kuhara dati tongkurun dat waig. Harus latirik ngalo bidasonong dot lumuyung id waig dat liyud dit naramasan dat magisusuay at bahan kimia. Liyud, nadalaan koromos tukiharo a magisusuay rinomos, tayam, hom maningot dit nerulun dat liyud. Amahal diti, kapangitana dat hakod, nu mandiolo sa poo, teko, kokoto. Intang-intang at anak di kayo, kada plago sa yolo dat may pingkaaw dat liyo.

43 Tampilon Relayo Ru Kuala Penyu Niak Modigan Ra Survival Island Nasau Krabilor 1100 Sem Ngoparam Tulu Belintok Kasaukan Tanak Moyok Nasau Geora Mindano Pripina Buluk Ragitio Pinatanau Ratama Negara Ruparta Pakun Rabilor 1100 Tulu Ngopor Ambalu Buluk Tiga Timokono Rakandayan Nogalama Suara iging ondok mapasau, am timu rurat ondok maniol, niak monsoi amat timpok tojar.

0: Dasar pengubahasan digital binaal kuno apa sila ratu wahu. Apan daerah digital ama sawat rah kaluluan, kukula toron nupambalan rah dasar pengubahasan digital yohino. Apa sila rah laleng-laleng sikul apan daerah digital, ahondo rah kakasipan rah timpu digital, apa sawuk rah tayar nu angungubas am pemimpin pengubahasan, apa ulai rah teknologi digital rah dalum nubabal pengubahasan. Apa konsoi payor rah babal nu kaluayan, sino rah sikulan, uvason rah dalum pengubahasan digital. Apakah suang peyora kavayan, nurangan, pahin sup, angin sup pra pengubahasan digital? Onom babal mayo, bakau luon nu dasar pengubahasan digital, kasa, laleng sikula pandai ra digital, kadu, tayar nu angungubas atuyu ra digital, katalu, kau layan kepimpinan digital berwawasan, kapat, papakan sayan ra keluayan sino ra sikulan, kalimo, babal uvason rendalum nu pengubahasan digital ra labi onsoi am kaono rangan pahinsup onsoi.
1: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 yoginil pelan strategik Boy Mawar onot namalit ka pelan pembangunan pendidikan Malaysia PPPM 2023-2025 tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama yono reformasi pendidikan awal magibit abal pagu no matang mayara popoligan na pembatikan moira tahun 1 rata segan kalama.

0: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026 2035 Rondo Plan Ratimpu Awar Valirno Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2030-2025 Ratemano merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama. Itu nak kayak nyo papasingkatan katutunan pangindakuan daru-rahu pahayaman darahu Melayu amrahu Inggris rasikulan ampapahintalangan ra nilai kurikulum maya ra peringkat.
1: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 ia gini pelan strategik buai mawar dan malik arah pelan pembangunan pendidikan Malaysia PPPM 2030-2035 ratema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama ia no mapasimpung ra kompetensi digital am kesejahteraan pokonong laleng sikulan sanin maka sukura polos kompetensi digital ama pandai rekatasikan sosio emosi am fizikal ramon soy.

Hai Kopi Bosian, Izo I Carol Abigail Grimaldi unduk ngadau devongoi bu devongo podom tohu. Tumi hombus miampai DJ Suga doit Saba VFM kosohimban bos kadazan noikot binasi osuau tome.

Tapi pasti anda dengan sebabam. Tapi bebasan kau mana zul. Tapi kau ngambil dengan sebab liti. Tadau kau tahu, tadau tahu. Vino mentok do. Buhan dok si zam niti dah dong sebab niti kata hong ngopad buhan ke si zam dubo ngai bu dubo ngopad monom nuno abal ya zu dah dong sebab niti hobi no tepne ngabi dah menikin ngau niti kesembahan bos kada zan mata pada jam kapat hong ngopad binit pada mis sebab di baino. Oh, maputahan wagum yang paya dago DJ suga dahit kesembahan bos kada zan dong sebab niti gisam dah pupusan dah jam ke si zam dah dong sebab. Anoi man dah takut berikan ngabi temui mo menangkut tahu dahit minamangun tenuan tak buat nonuan bagu dah kesifatan atau mengubang dah tadau bayi no tadau kau tahu diti oh mingku ano po pinanau takut dahit kepasizan takut temui mo menangkut tahu dahan kuma dahit minamangun aw opu putu sagi kisam berikan ngabi. Dahit kesempatan bos kedazan tantu ada menak dia sudah kepoihan menak dia sudah kepemuhisan o menak lagi dia su do onu no po obino mentok dah kepemuhisan mentok tarau bay no tarau kota hu tahu ngopot buahan kesisiam kesisam buahan dubong ibu dubong pada mana itu nak kesempatan bos kedazan ikut binasi suatu mimi mo tu mi hampus tak kau miampai dah mungkin ada hozo penyempatan di Richard Bernard Mickey miampai di Alex Mojinggal kada konini ginapo ina tu mereka ngavi kibana po kasahan nga kada konini ginapo.

Montok papahambus kapayhan tay kiva pagwatan kagampit ko susan ignizan anu. Kabasato mo buong hongkod panamangan ko susan pagong saba SDCC ipakalaja lubong oprem apat jam id mong bulo hotline tay WhatsApp ISO bahu-bahu tohu onam sizam apat ISO tohu. Insan po bagu ISO bahu-bahu tohu onam sizam apat ISO tohu.

jam ko tu do dengan sebab tu rekong abi kada ubai nak kata hong apa bohan kasih jam duwang ebo duwang apa dengan om ni hong bos dai kesemban bos kada jam tu rekong abi do timpun diti at pendengar abi di mama sa do mengusa do tinan do dengan sebab diti kopi bosian kumade dia zu muni uni of radio do ida gua napa makin ngau maza do telefon apa bitu bit dan miampai do earphone ngerti teko headphone nanti. Ingkuan na palahan ya zona makinongo. Oh, mingkan kita pernah ngavi di mama so dati menginum do vaikinaso maso mga kano dong subab. Do mentok do dong subab diti. Oh, mingkan lagi do tepi ngavi di mama so dati pito muvan na tadao bay no. Nombor dati pito muvan ino. Niaga na dati pito muvan do Manggis, Kampung Manggis di no. Do dong subab diti. Kapi bosian kumada di ozu. Sabi abi makikinongo de kesembahan bos kedazan dati pito muvan na dong subab diti. Bahi sangku ziozu miampai lah hozo datasa salok hozo di Danis Primus imbayat siono ambayno hozo di Linda Kotohadan.

0: bakas. Bakas, bakas asi. Penizo, kau hidup maya bakas. Ayah dah datuk kau awak nak losok di sini lau bakas diti.
1: Kada kau susah asi. Izo buiti, mama madi tindak mak. Nagi pagu, kon kau mialang ngalang bakakuk diti. Isok pinulu isok tambang bo.
0: Magun samang kau nak zo. Bah, on lupa pagu kau diho no. Bion ku penong duya.
1: Pemisa, pemisa.
2: Oh, doi.
1: No.
2: Asik. No, kau hidup nih, bakas. Agar ngau kau, bo. Kata pai pemenau, bo. Opunan toko diti. Au kakan de bakas.
3: Oi. Oi.
0: Are, asik. Oh, aduh, asik.
3: Onu man diusu dino. Oko niko diusu sanga nudo tahun diti. Dogo isang nudo tahun diti. Hei, magasuso doiti, mositi kibalisin. Aw ka basa mamumuno bakaku. Kalatiko no, aw ka basa mamumuno bakaku.
0: Hahaha. Hai, asik. Oh, ano yung asik? Panangkos, asik. Panangkos. Naku, tapi natalo bakaku no. Hei,

0: スはアウトマイマ
1: Panakan hosong katakotohu Desa Bavi FM Kusohing baan Bos Kedazan Nongko Pinasih

0: Zodi Jingle yan sa isok la jad breko abi me ko pito ko de jam ko tu apan ko bram himo minit ng usapan ko kunto ko tay mo to ko pamahavan telepon de breko nga abi. Hello kopi pasyan.
1: Hello kopi tangan ko sabon ko ba dia di Jesu ga.
0: Abi pasyan na gidi dia saiti tapi nai.
1: Itampulan laos te de te kampung ko pa tamparuli.
0: Tampulan de tamparuli. Ba pamuso na pasan no tampulan.
1: Ah baba mo katalo patawadan to ga ogumum.
0: Ba kan gidi dia.
1: Apa gulupam mapa dia mimpi pagkanakan no malantan de. Sorso no ngale dali das pas pasian no.
0: Kan gidi dia.
1: Mamasa no pada ti kombalutan met. Ya. Cuma dia sedia ni metamut tamparuli ti no. Mamasan pa kombalutan sa wabi apa em ya kal di Abdul Malik di Jani Lunog lagi madutin dai lagi bagang sagi di Adila di Marius Marudim di Joseph Basilo Milusidayo Rita Sinade ja Najil ampun si kawan di pasan no detino di Petrus narang ko pasan no detino di lagi yagang na kayo madang nagi janiupin sila nilinggang amin yung gimbo na nagi kambalutan na tangswe magadi asip ilongkin idansi pamasyan na tinudansi nagi tumas majakong majuna agungok pa dahil ang tijay nga ay man ko rupan na kingaran ay gisam na jay tampampangay ko no kambalutan mempay pasan ko tupsinahan na tadaw ko talo lasan at alidali das kasi dahi kita daw kakada di Jesu ka
0: katawa dahi diaw din ako po si Koyok Men mantat kampung papar tambunan hai kopi bos yan udah ngusubab tadaw ko tahu kumada diaw DJ tabi pipasan kumada insanan tambahud tapi naik ko ngabi dahi nombor na po itkan sana ang vavasi mohitas ko ngabi to may mo kopi bos yan papanaw kelaja bah ino DJ katawa dan kana gede diaw. Temo toko bago pemahaman telepon kopi bosian. Hello.
2: Hello sayang.
0: Hello kopi bosian dari dia.
2: Hello dia.
0: Ah, saya nak saya dah titi.
2: Isa. Ya, macam mana tu Vanson?
0: Ah, mata tu Vanson. Bah, pembusan apa son? Nukio.
2: Pembusan dia apa aja?
0: Tahu dan.
2: Jiro kita ni, amat sabar, amat beli mesti. Kami jadi kabam lidah mikir sana sampai sampulan sedan sampulan ngejaga ngambil senyupi ngambil susah dalam ya pakai dengan satu demi satu amalius meludin gawe sampulita kena je ngambil niya ngambil itu halin kerja ngambil eros eros subuh kami sahabat menaikkan si kami sibuk nanti majiga helen juga lagi ini kita kami even paling hari hari dia puluh tahun enggak kan lagi tu saya
0: kata hadan dia udah nak apa
2: ya
0: iya. Manta Dupanson kyo sumuso dito izo i Florida kinajil kapi po siya nanong subab kumari dia wansana basi kira pasikanom kyo ohidas tumoy mo tabi tadaw ko taho tabi pibasan kumari dia humusi da mamason kumari Florence Boy Joel Helen Yong Justin Gabriel Monica Ng Dolores Hasing Lucia Bibi Lucy Dayo Mania Gansing Joseph Botilo Marius Marudin Ivy Munang Adila Dupanson Mamilya Elish Lim sampai na son top di ako ayat kaditi pasan ko Nobalia Zo Hansan Hidas Tomoy Mo Tiyombuson Toko Piyombohutan Ang tabi pipasan Kumari Dozo O Insanan Kaliti Paiso Parati Timo Toko Pamahaban Telepon Diti Kopi Posyan. Hello.
3: Hello Kopi Posyan Maliadi.
0: Kopi Posyan Dio Maliaka Nobal No
3: Kelasi Mijan Ada Humisaw Ade Pada Lagu Bahasa Dos Kepal Kakak
0: Bah Maino Pembusaw Pason No Maliaka
3: Abi pagku kuma pahay do bay dia nyampai nagi pagkanakan.
0: Toh na ni dia.
3: Ni gano po. Nyampai nagi do pagkanakan ni Lisset Benjamin na mi mami daw na kapimusian na sa daw ko tahu. Ko tahu. om kumana gida sa biar da tanak ko do inambono pozotio om kumana gede meliakadolis ohi hida so tinga iwa do nombaku mbaka mato ko nga okay gingo no dio pagi gintong ko do bain no antan so da do ohi hida sa kono da kumana gede kawan-kawan na bedo ni kampung kitua do san sura pensuau no pemigian tadau tapi mesti yang tadau ketahu om kuman gede kawan-kawan so bebe de e kampung mang sai no pe ketun ni mulia ka de nga ijazo nang avino no no nuan ku ti so di bain no om kuman gede edit Australia edit tapi mesti yang tadau ketahu han san sura ingatan no kaitasan pinano de no kyo om kuman gede dia kinopangano ro de no so bebe ai jadi suka dah tadi kalau gingo nak kelajar lo tikit tikit tak tahu.
0: Tomai mo gingo.
3: Kau tahu ada.
0: Karena gini dia nak apa?
3: Ba.
0: Kopi pasti ada dengan sebab tada kau tahu, ay mo bos. Api pembahasan Izau Julian Yapan mentat kampung Lintuhun Tambunan kesibatan itu anangan sudah pebu sudah pason pegu kemari dia menagi pergenakan no kemari pergenakan di Datu Daniel Kinsik pergenakan Otalian Bosingi pergenakan di Antonius Joachim kemari Koyokmen William Daniel Vidas Riven Father Neil Bert Peter dari Tenom Riven Father Shabil Francisco Father Rudolf John Joannis Romo Lawrence Homsawe bisi nakagon niya pa so di pansa si Gundorong Kojun to meet you o minsanan tapi niya itambahot de dombo na po do maso makinang o do dong subab diti pason tabi pipabasan tabi pimbahutan ng mabunadan to kono da minamangun teko kinuingan ama it syurga amen kaditi keponong kotohod kadi Carlson Huguan Ansibin tabi kong nga vi matak do pemohis, dah dong sebab dia.